0: uyu mbere tumenye uyu no cyadire karako bina dimu tupeane pesa kwa
1: tempe wenye ni ntashiri
0: kijana ah kuna inyas hello
2: da
0: muga
2: muga sana
0: uri muga
2: mbuye tamano
0: na nientie manto ni mbe tawa jona gaisi manko lingerete mako ya maku umako meru ya poem na nde adia nao
2: na Julius
0: Julius Julius yo
2: mitari
0: Julius mitari kuma ko
2: kuma kenandova
0: ah kenandova nara
2: ngwa
0: mbe ne kenandova nara kirivwana lakini kenandova kwa mkuru eta wata
2: Kwa
0: mkweta waruka. Kwa
2: waruka,
0: eh? Ndeo na uri umuwa walaba kukadia ucheza cheza. Ndeo umeta kanto?
2: Kadido baba.
0: Ujie kanto la Roma?
2: No, ndi.
0: Ucheza munde?
2: Mono, mono.
0: Aya, nkwenda ukurumia no amatano. Mie nonda ida kanto, walaba tarite kanto, nko uwe imbu ikira kanto, kenda ingi at least munto ewe moreo.
2: Iwega.
0: Wao mira ukinando ba uno akunda gachai na magana kija wiki madato. Mairi no choge kiodhi ni tu kwa niko nini?
2: Sasa.
0: Ni bwega nundo ku dina mbena ochele utakedi anto ba ire badato bakinando bagu.
2: Hata die. Mshoro ko ta ruku te chakade.
0: Eh.
2: Te biombe ta ngora kia ja.
0: Eh.
2: Alafu kore
0: nongi itagwa
2: kirara
0: mwenda mwenda zaba timenyana hake na ando bakireta mwadhiregwe
2: mwenda zaba mwanda dumite na hao watu wati au kiri ya nituwa mwao kwa wakiruitu kwa wate aje ni kwa wate ega iti hao kitu nguri
0: anku enda o mwadhira hake na ando bana hakire
2: utonye rete kia hapo waja apa mukul raja bohong hari macam macam mana itu dari mana kah?
0: Kau, ayah tu kan dia tiku menyakar, anak tu menyakar nasana.
2: Oh, mui je guman mui je bohong angkau ada anak lagi ni. Itu apa dari macam macam mana dia
1: pun dia ada siapa? Kita dari dia mesti coba kamang kau mono mono.
2: Kamang ramen kau menya?
1: Napa kiangi?
2: Nama kian,
1: Naik atau tidak mahu tujuh umur ibu mangkai iran tidak ada tidak. Ibu atau
2: tidak mahu tujuh umur
0: ibu kau cuit atau mobil ramon? Mana? Tawa ramai wanita kena. Ibu meten aku kau kena.
1: Mulia kan ibu.
2: Oni.
0: Ibu
2: meten aku kiri ni tuan kau kiri aku kandisi aku nak buat cukup
0: apa? Nih ibu hari mau kiambi.
2: Kiambi.
1: Ditanya.
0: Ditanya tuan jadi masih kiambi.
2: Ibu, oh kiambo?
0: Ini tayang.
2: Engkau mau menya?
0: Bas.
2: Eh?
0: Indo ni muntah tu kerja tu.
2: Enggak ada deh. Mukul tu tangkong jual
1: dia. Oh, engkau menyangkong kamu tu injuro umur orang engkau biar injuran kubur asorota.
2: Engkau tu wajib mukul. Jauh nak baru.
1: Ah, mukul macam dia tangkong kamu orang mukul ni ada. Tuh mukul mukul orang kau kau eh.
2: Ini na ringgring kara
1: kuah.
0: Ngoe wewe kera wale ida dimoni ya kunyu mendeka jiere kwa kwa kuona kanyamu
2: sasa
0: asante sana
1: ibi ya ile konge bwana konge mtu wa urango mbana wewe to mwalimu ntaiwe wita kwa konge mtu nge digirua kwa thaya kwa ndaiwe nda adhura mono ngoru kipo ojo mwiti wa kirunguru mwita akira kira ndai ruwa ko bae kona ndai wonto buta no ringo ruki pa wetu kidunguri FC
0: athe ko iki
3: yola ba muetere ri to
1: ah kira ndio kirunguru
0: nada rudira yako
1: ku itro ko ndai ro inda kati ka ndai ti kira kini ko ndo wote u
0: ai
3: tu yo tu
1: te ko rena no ko mere mo kinya ko I think le mono ko me anjo na mtu ne